Der var det en jævulna. Alinga silan jamba ya. Jamba mu ya dia nyekuti ya. Nam. Tare june baila.